Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2.

0: beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi. Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Wah, ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Lima besar kita minggu ini di posisi 5 itu dia Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: tahu ke kamu nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2 ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2 ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart International Top 20 nasional.
1: Info Pro 2.

0: ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: duele, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Iya, Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2 masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Di hari Minggu ini Teman Pro 2, tadi kita udah ikutin ya di Indonesia dan juga International Top 20 untuk edisi hari ini Teman Pro 2 ya. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan aku berikan buat kamu Teman Pro 2. Dan pastinya hari ini kita bakalan seru-seruan di hari Minggu, tepatnya edisi 26 Juli 2026. Oke Teman Pro 2, tadi lagunya dari Juicy Lucy udah kita puterin, Bernadia juga udah, next kita muterin dulu lagunya dari Zara Leola dan juga Mario Geklo, Lebih Dari Teman, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Itu Dian Mas Anugrah Terindah. Gak kerasa teman Pro2 udah di jam 17:23 waktu Indonesia Barat ya. Aku ucapkan selamat sore buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di sore kali ini teman Pro2, yang sedang duduk-duduk santai, yang happy-happy, yang masih menikmati hari-hari dengan penuh semangat, yang masih menikmati hari-hari dengan penuh stamina ya teman Pro2. Apapun itu, semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah teman Pro2 ya. Tadi udah kita puterin lagunya dari Nabila Takia Cegil, ada juga Nadif Basalamah Penjaga Hati, ada Strangers dari Luis Capaldi teman Pro2, dan ya udah kita puterin juga ada NMES nih Anugerah Terindah. Jadi buat kamu yang sore ini pengen request teman Pro2, udah bisa aja langsung kita DM kita ya, dan request apa yang pengen kamu dengar di sore hari ini, apalagi yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Next kita muterin dulu nih darinya, ada lagu dari Aziz Hendra yang judulnya itu Aku, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang
5: apa karena abangnya depan? Punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: alihi wa sahbihi zawil nufusiz zakiyah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqanna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa nafa'na bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta syamsa wal qamara abadan abidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat sidang jemaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kesehatan bagi kita semua sehingga masih bisa melaksanakan salat maghrib berjemaah di masjid kita tercinta ini, Masjid Raya Baitur Rahman, juga sempat mengikuti pengajian ba'da maghrib. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji nantinya bermanfaat bagi pribadi lentuan sendiri dan umumnya kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang jemaah salat maghrib yang Allah muliakan. Di dalam kitab Jam'ul Fawaid terdapat sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajaha pada suatu hari pernah berkata, apa kata Sayyidina Ali, tak kala perkawinanku dengan putri tercintanya Rasulullah yang bernama Fatimah, oleh Rasulullah pernah berwasiat kepadaku dengan beberapa perkara. Jadi jemaah yang Allah muliakan, ketika Rasulullah mengawini perputri tercintanya Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah, ternyata Rasulullah ada menyampaikan beberapa wasiatnya kepada Sayyidina Ali. Di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada menantunya Sayyidina Ali ialah sebagai berikut. Ya Ali, takut olehmu apabila engkau masuk ke dalam kamar mandi tanpa memakai kain separas pinggang. Wahai Ali, takutlah engkau apabila engkau masuk ke kamar mandi dalam keadaan tidak memakai kain separas pinggang atau telanjang bulat. Kenapa demikian? Nekun li Nabi, wahai Ali, barang siapa yang masuk ke dalam kamar mandi namun dia tidak memakai kain separas pinggang, Allah akan melaknatnya. Namanya itu si mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah. Walau secara hukum fikih, apabila kita masuk ke kamar mandi dan seorang diri, hukumnya tidak apa-apa. Namun secara ilmu tasawuf, dia itu si mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah, apabila masuk ke kamar mandi telanjang bulat tanpa menutup separas pinggang, auratnya tidak ditutupi. Kecuali ada hajat, ada kebutuhan, itu tidak mengapa. Sehingga Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada Sayyidina Ali pada saat itu. Ya Ali, apabila engkau pergi ke kamar mandi dan berencana untuk mandi tanpa memakai kain separas pinggang, ketika engkau melepaskan pakaianmu, bacalah doa ini. Bagaimana bunyi doanya? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ketika kita melepaskan pakaian dan kita ucapkan doa tersebut, Allah akan menghijab pandangannya syaitan, tidak bisa melihat kepada aurat kita. Jadi kata Nabi, wahai Ali, apabila engkau masuk ke kamar mandi tidak memakai kain separas pinggang, begitu engkau lepaskan pakaianmu, baca doa, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Allah akan menghijab pandangan iblis daripada melihat aurat-aurat kita di kamar mandi. Makanya Bapak Ibu sekalian, usahakan kalau ke kamar mandi itu, begitu melepaskan pakaian, baca doa yang paling singkat tadi, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Allah gejaga pandangan iblis, handuh kekalon aurat ketanyo. Allah gejaga handuh pandangan iblis, jak kalon kepada aurat-aurat dan kemaluan ketanyo. Ini wasiat yang pertama. Kemudian Rasulullah memberikan wasiatnya yang kedua. Ya Ali, wahai Ali, jangan pernah engkau memakai cincin pada dua jari ini. Mengisyarah oleh Nabi, jari telunjuk dan jari tengahnya. Wahai Ali, jangan sekali-kali engkau memakai cincin pada jari telunjuk dan pada jari tengahmu. Kenapa demikian? Wahai Ali, barang siapa yang memakai cincin pada jari telunjuk dan pada jari tengahnya, ia telah menyerupai dengan kaumnya Nabi Lut, kaum Sodomi, kaum LGBT. Kaum-kaum Nabi Lut itu, mereka suka dengan sejenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki, sehingga mereka melakukan sodomi. Nah, kata Nabi, barang siapa yang memakai cincin wahai Ali pada jari telunjuk dan pada jari tengahnya, ia telah menyerupai dengan kaumnya Nabi Lut, yaitu kaum LGBT, kaum sodomi. Sehingga Rasulullah ini melarang Sayyidina Ali menantunya itu agar tidak pakai cincin di jari telunjuk dan jangan pakai cincin di jari tengah. Lalu di mana juga kita pakai cincin? Di dalam kitab I'anatut Thalibin dijelaskan, kalau mau pakai cincin itu disunnahkan pada jari kelingking. Kemudian kalau memang cincinnya itu ada mata, matanya dibalikkan ke dalam. Jadi kalau kita pakai cincin, sunatnya yang terbuat dari perak, letaknya di kelingking. Kalau memang ada mata, matanya itu dibalikkan ke dalam. Sedangkan kita biasanya pakai cincin, matanya keluar. Kalau mau pakai cincin ala Rasulullah, pakai di jari kelingking, kemudian dibalikkan matanya ke dalam kalau cincin itu bermata. Maka oleh karena demikian wahai Ali, janganlah engkau pakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengahmu. Menyoperle sunat bak jaro kelingking. Kalau memang enggak merasa nyaman atau belum terbiasa, maka boleh di jari manis. Berarti jari kelingking dan jari manis itu tempat sunnah memakai cincin. Jangan pada jari tengah dan jangan pada jari telunjuk. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dengan satu kaum, maka dia tergolong dan bahagian daripada kaum tersebut. Kita mengikuti gaya kaum sodomi, kita ikut trennya kaum LGBT, kaum Nabi Lut, maka seolah-olah kita itu menyerupai mereka. Dan kita kalau menyerupai dengan satu kaum, akan digolongkan ke dalam bahagian kaum tersebut. Jangan mau disamakan dengan kaum LGBT, jangan mau disamakan dengan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ini wasiat yang kedua yang diberikan oleh Rasulullah kepada menantunya tercinta Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kemudian wasiat yang ketiga yang diberikan oleh Rasulullah kepada menantunya Sayyidina Ali, ya Ali, Allah sangat kagum kepada hamba-hambanya yang melantunkan istighfar yang sebagai berikut: Rabbighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah istighfar yang membuat Allah kagum kepada hambanya, Allah ridha kepada hambanya, Allah cinta kepadanya. Kapan kita baca? Boleh setelah solat lima waktu, atau kapanpun anda sempat, usahakan baca istighfar ini. Istighfar untuk membuat Allah bangga kepada hambanya, istighfar yang membuat Allah kagum kepada hambanya, dan istighfar yang membuat kita menjadi hamba yang terbaik pada pandangan Allah. Apa artinya? Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni segala dosa-dosa melainkan hanya Engkau semata. Ya Allah, napa ampun dosa len, karena hana sojir pampun dosa melainkan hanya Engkau semata, ya Allah. Apa yang terjadi? Begitu kita berdoa dan beristighfar dengan istighfar yang tadi, Allah berpesan kepada para malaikat-malaikatnya, wahai para malaikat-malaikatku, naik saksilah kalian bahwa hari ini, detik ini, aku telah mengampuni dosa hambaku yang mau membaca istighfar Rabbighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Zikirnya tidak terlalu panjang, istighfarnya tidak terlalu panjang, mungkin singkat, jelas dan padat. Tapi walaupun menan, fui takalan gon tatiji. Khasiatnya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Maka usahakan jamaah sekalian, setiap kita selesai solat lima waktu, baca zikir ini. Walaupun kita baca hanya tiga kali, tapi Allah ridha dan Allah kagum kepada hambanya. Kemudian wasiat Rasulullah kepada menantunya Sayyidina Ali yang keempat, ya Ali, wahai Ali, takut olehmu daripada berbohong dan berdusta. Wahai Ali, jangan sekali-kali engkau berbohong, dan jangan sekali-kali, wahai Ali, engkau itu berdusta. Kenapa? Orang yang berbohong itu, kelak ketika dibangkitkan dari kuburnya, Allah akan menghitamkan wajahnya. Dan barang siapa yang ketika hidupnya dia jujur, berkata dengan benar, janji Allah ketika dibangkitkan nanti dari alam kubur, wajahnya ini akan bersinar bagaikan bulan purnama. Tanyo ayah mertuah, menyo tatim pegahaba belagai kenyataan, jujur tidak berbohong, insya Allah akan diberkahi, dan ketika dibangkit nanti dari alam kubur, wajah kita ini bercahaya bagaikan bulan purnama. Itu orang jujur. Sehingga orang yang berbohong, kalau dia dibangkitkan dari alam kuburnya, sering berdusta, sering berbohong, mukanya ini akan dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekenle Rasulullah, wahai Ali, jujur itu berkah mulia, sedangkan bohong itu celaka. Menyongkeun urang tuha jaman, menyo sulit tabuh jeut kepangkai, tente kanjai tatume laba. Kalau bahasa yang lebih sempurnanya, menyo pijit na bak sapai, tente gatai tatu merasa. Menyo sulit tabuh jit kepangkai, tente kajai tatu melaba. Maka jangan berdusta, jangan berbohong, karena berbohong ini akan terus menerus ketika kita mulai berbohong. Contoh, kita sedang di luar, ditanya oleh istri, di mana bang? Lagi pulang deh.
1: padahal kita belum bergerak sedikit pun. Itu sudah pertama bohong. Kemudian kita masih di tempat yang sama, ditanya lagi oleh istri, udah sampai mana abang? Hampir sampai di K2. Akhirnya bohong ini, sekali berbohong akan berkelanjutan. Maka jangan pernah berbohong, Anda akan celaka dan Anda akan binasa. Jadi berjujur, kata Nabi, kulil haqqa walau kana murran. Katakan olehmu akan kebenaran dan kejujuran, walau terkadang-kadang kejujuran itu terasa pahit dan menyakitkan. Berjujur, Reo. Ini wasiat Nabi yang keempat. Kemudian wasiat Nabi yang kelima, saat perkawinan Ali dengan Fatimah, anak tercintanya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Ali, takut olehmu daripada menggibah, mengadu-ngadu domba, dan takut olehmu daripada mengumpat-ngumpat orang lain. Wahai Ali, jangan sekali-kali engkau bergibah, mengumpat-ngumpat orang lain, dan jangan sekali-kali engkau itu mengadu-ngadu domba, pepaki-paki gop, pemeloh-meloh gop. Jangan. Kenapa? Wahai Ali, orang yang suka bergibah, orang yang suka mengadu domba itu wajib disiksa di dalam kuburnya dan terhalang dari pintu syurga. Ingat, orang yang suka bergibah, mengunjing, mengata-ngata kepada orang lain, dan orang tersebut suka namimah, mengadu domba, Allah wajibkan dia itu kena siksaan kubur. Yang kedua, terhalang dari pintu syurga. Enggak boleh masuk syurga. Gepaharum li Allah urang nyan tamong lam syurga. Saking besarnya bahaya dari mengumpat atau mengadu domba namimah. Kekeliru Tuhan jamun. Bak gop meperang, bak gop mepaki, bejet gata ke pawang. Bak gop meperang, bejet gata ke pang, ke panglima. Bak gop mepaki, bejet gata je ke pawang. Bat pat gop meperang, bejet gata ke panglima. Artinya apa? Jangan hadir Anda di saat orang lain sedang bertengkar. Jangan gara-gara Anda orang lain semakin bertengkar. Be lagi lalat mirah. Lalat mirah, lalat merahnya apabila didong bat tempat yang hana luka jet keluka, menyegedong bat tempat yang naluka bisa bernanah. Itu bahayanya lalat merah. Di mana ada dia yang berada, akhirnya membuat orang lain terganggu, dan orang lain itu gara-gara dia akan menjadi bahan ejekan, kemudian akhirnya bertengkar, diadu domba oleh orang-orang yang suka namimah, mengadu domba ini. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati terhadap orang yang suka adu domba. Bahkan Imam Hasan Basri, beliau pernah mengeluarkan sebuah kata-kata bijaknya. Apa kata beliau? Man nama ilaika nama alaika. Barang siapa yang di depan engkau dia mengata-ngata untuk orang lain, pastinya nanti akan dia kata-kata juga untuk engkau. Menyo lika tanyo ken-ken kegom, nyan lika tanyo ikun kedanyo. Orang yang di depan kita sering mengata-ngatakan untuk orang lain, tidak mustahil begitu dia berpisah dengan kita, justru dia yang akan mengata-ngata dan menjelek-jelekkan kita dan gepubruk-pubruk katanya. Itu pesannya Imam Hasan Basri. Hati-hati terhadap orang yang suka namimah, orang-orang yang mengunjing, orang-orang yang suka mengumpat. Ini bahaya. Diwajibkan siksa kubur tadi dan diharamkan masuk ke dalam syurganya Allah. Al-ghibatu asyaddu minaz-zina. Kenapa ghibah itu sangat, dosanya itu sangat parah? Sehingga kata Nabi, al-ghibatu asyaddu minaz-zina. Ghibah itu, mengunjing itu lebih berat dosanya daripada berzina. Kenapa demikian? Kalau berzina, bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha dan berjanji tidak akan mengulanginya, Allah akan menerima taubatmu. Karena Allah innahu tawwabur rahim, Allah maha menerima taubat. Walaupun dosa engkau bagaikan buih di langit, bagaikan buih yang ada di lautan, dan bagaikan bintang yang ada di langit, tapi kalau engkau bertaubat, Allah akan membuka pintu taubatnya. Innahu kana tawwabur rahim, Allah itu maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Tapi dosa ghibah, ketika kita mengata-ngata untuk orang lain, mengunjing untuk orang lain, enggak cukup hanya kita minta ampunan kepada Allah, enggak cukup dengan hanya bertaubat kepada Allah, enggak cukup hanya kita istighfar kepada Allah, tapi perlu kita minta maaf kepada orang yang kita umpan, dan perlu kita mohon ridha orang yang kita mengunjing tadi. Nyen payah aja ba urang ya dan keungkeun mona payah lake maah menyohana lake maah, maka sungguh kita masih dalam keadaan ada kaitannya dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia belum lagi selesai. Wa hablum minallah, udah selesai. Kalau berhubungan dengan Allah, ini lebih gampang bagah getrimong tobat getayo. Tapi wa hablum minan nas, hubungan yang berkaitan dengan manusia, ini amat sukar. Kenapa? Oh, manusia ini susah sekali, sukar sekali untuk memaafkan. Payah tak gepemaah? Dak gepemaah pi hansamali lagi awai. Maka jangan suka mengupat orang lain, nanti dosanya lebih parah daripada dosa berzina. Ini poin yang kelima. Kemudian wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang keenam. Ya Ali, jangan pernah engkau bersumpah dengan nama Allah. Mana contohnya? Wallahi, ballahi, tallahi. Wahai Ali, jangan mempermainkan sumpah dengan nama Allah. Kenapa? Allah marah kepada hambanya yang suka membawa nama-nama Allah, dan Allah sangat murka kepada hamba-hambanya sedikit-sedikit. Wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, Allah marah. Kecuali baru boleh kita bersumpah dengan Allah dalam kasus terdesak atau dijebak oleh orang lain, dituduh misalnya. Kembali kepada hukum fikih, al-bainatu alal mudda'i wal yamin ala man angkara. Bukti atau saksi wajib dihadirkan oleh orang yang menuduh kita, sedangkan kita yang dituduh, wal yaminu ala man angkara, saat itu kita bersumpah. Kalau kita dituduh, dijebak oleh orang lain dalam satu kasus, orang yang tuduh itu wajib menghadirkan bukti atau saksi, kita yang dituduh cukup dengan bersumpah. Al-bainatu alal mudda'i wal yamin ala man angkara, demi Allah saya tidak melakukan hal yang dituduh oleh si fulan bin fulan. Menyo lagi nyan kasus, boleh bersumpah dengan nama Allah, boleh kita bersumpah dengan kalimat wallahi, ballahi, tallahi. Itu pesan Nabi kepada Sayyidina Ali yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ya Ali, wahai Ali, jangan pernah engkau susah, jangan pernah engkau goyah, jangan pernah engkau gundah tentang rezeki esok hari. Wahai Ali, jangan pernah engkau khawatir tentang rezeki engkau besok hari. Kenapa? Kata Nabi, wahai Ali, Allah sudah menyediakan rezeki untuk engkau di setiap harinya. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Tidak ada satupun manusia atau binatang yang berjalan, yang melata di atas permukaan bumi ini, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Allah juga akan sediakan di mana dia tetap dan di mana dia akan tinggal. Itu janji Allah. Maka kalau memang Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, layakkah, pantaskah kita ragu dengan janji Allah? Menyogotanya ragu dengan janji Allah, nyogotanya termasuk orang-orang yang tidak yakin dengan adanya Allah dan bukan bagian dari orang yang beriman. Bukankah rukun iman yang pertama percaya kepada Allah? Kalau memang Anda percaya kepada Allah, yakinilah rezeki hamba-hambanya, rezeki makhluknya, rezeki binatang, rezeki apapun yang hidup di permukaan bumi ini, Allah telah menjaminnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Telah Allah jamin. Jadi jangan susah, jangan gundah, jangan goyah tentang rezeki untuk esok hari. Memang Allah telah menyediakan rezeki kepada kita setiap harinya. Be demakut tentang rezeki. Itu perkara yang Allah jamin. Gekelir Tuhan jamun. Hai anak metua, rezeki cit kamu tulih, ada ubi puri han meduka. Rezeki cit kamu tulih, ada ubi puri hanakan meduka. Kalau bahasa Indonesianya, rezeki sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar apalagi nyasar. Yang penting ikhtiar. Nyan menyo lagi nyan model, menyo getanyo yakin dengan Allah, beriman dengan Allah, yakin dengan rezeki yang Allah hadirkan untuk kita setiap harinya, maka kita termasuk mukmin yang sejati. Kita enggak gabuk dengan mencari dunia, kita enggak sibuk dengan mencari harta, kita enggak sibuk dengan mengumpulkan rezeki. Kenapa? Rezeki kita memang telah Allah jamin. Usia Anda berapa? Oh, dalam Lauhil Mahfuz tercatat bahwa Anda akan hidup di dunia ini 50 tahun. Maka sampai dengan 50 tahun rezeki Anda telah ditetapkan dalam Lauhil Mahfuznya. Jadi ngapain kita bersusah payah? Ngapain kita susah dan gundah tentang masalah rezeki? Selama umur kita masih ada, belum mencapai 50 tahun, maka rezeki Anda tetap ada setiap harinya. Tapi begitu usia Anda telah sampai 50 tahun, saat itulah rezeki Anda tidak ada lagi. Kita makan makanannya muntah. Tapi JPI ditubit. Makanya orang-orang sakit itu, kalau sakitnya mau meninggal, sakit mati, nyan mesapa makanan hai lupli diulak temah luar. Kenapa? Karena rezekinya telah habis, ajalnya telah tiba. Kata malaikat Mikail yang menurunkan rezeki, lapor kepada malaikat yang mencabut nyawa. Wahai malaikat yang pencabut nyawa, malik maut, rezeki si fulan telah habis. Saat itu barulah datang malik maut mengambil nyawanya. Nyan baru abih rezeki. Tapi kalau memang usia kita belum sampai seperti yang dikatakan tadi, rezeki kita memang Allah jamin setiap harinya. Rezeki cit kamu tulih, ada ubi puri han akan meduka. Jangan khawatir, jangan susah perihal ekonomi. Bahkan kalau kita di setiap paginya membaca surat Al-Waqi'ah, membaca ayat 1000 dinar dan diteruskan dengan doa-doa untuk meminta rezeki, Allah akan memudahkan, Allah akan melancarkan, dan Allah akan buat kita kaya di setiap harinya. Kaya pikiran, kaya hati, dan kita penuh dengan ketenangan. Pakon lawitnya urung susah, pakon lawitnya urung gundah, gara-gara rezeki. Karena dia enggak yakin rezeki itu Allah jamin. Dia enggak yakin, dia enggak beriman dengan Allah. Padahal setiap dia dulunya masih kecil, Allah mengingatkan rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Jangan pernah ragu kepada Allah, karena Allah menjamin setiap harinya rezeki kita. Jadi beyo, be demakutli perihal tentang ekonomi. Ya, yang tentang rezeki. Kemudian wasiat yang ke-8. Papa Domisha, terima toh? Nah, terima toh. Wasiat Rasulullah kepada menantunya yang ke-8. Wahai Ali, senantiasa olehmu bersiwa dan mencongkel gigi. Wahai Ali, kalau memang ada waktu, dan usahakan ada waktu senantiasalah bersugi. Apa itu? Bersiwa. Kalau memang enggak ada, beli di belakang masjid kita ini, masjid raya, kayu siwa. Apa manfaatnya? Di dalam kitab ada 70 manfaat orang-orang yang bersiwa. Di antaranya, orang yang bersiwa itu kekuatan ingatannya ini kuat. Orang yang bersiwa, Allah ridha kepadanya, wangi nafasnya, aroma nafasnya Allah senang, malaikat pun senang, ridha kepadanya. Kemudian manfaat bersiwa, barang siapa yang rutin bersiwa, ketika tua nanti dia tidak akan kena penyakit bungkuk. Han bungkuk dan yang berdekat Tuhan. Itu kekuatan bersiwa. Tetap segar bugar dan tegak kita berjalan tidak bungkuk kalau rutin bersiwa. Kemudian orang yang bersiwa ini akan terang matanya, sehat mata loh. Masih banyak kelebihan-kelebihan bersiwa yang tersebutkan di dalam kitab-kitab. Maka kalau bisa, kalau mungkin, usahakan kita itu bersiwa. Kemudian setelah kita makan di maulid, makan acara walimah, apabila ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi kita, itu mencongkel bagian sisa tersebut dengan apapun yang mungkin. Untuk apa? Agar mulut kita ini bersih dari kotoran dan bersih dari terhindar dari bau mulut. Bente malaikat kepeji uh ketanyo, Allah tidak ridha kepada kita karena bau nafas kita. Bersiwa enggak mau, mencongkel gigi pun dia enggak mau. Artinya sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela giginya. Diusahakan ayah-ayah sekalian, walaupun di usia senja ini, selagi Allah masih memberikan kita umur panjang, bersiwalah. Bersiwa ini sikat gigi juga, cuman lebih dengan kayu siwa. Kayu siwa itu kayu yang sangat bagus, kita gosokkan ke gigi. Kalau ada ulat-ulat, dan ulat-ulat hepatoi go tanyo. Kemudian kelebihan bersiwa ini, barang siapa yang bersiwa, ketika dia meninggal nantinya, menjelang meninggal, mudah mengucapkan dua kalimah syahadah. Sehingga Rasulullah di akhir ajal beliau ketika mau meninggal mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, tolong ambilkan siwakku. Setelah diambil oleh Aisyah, Rasulullah bersugi, kemudian beliau mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Apa manfaatnya? Nabi ingin mengajarkan kepada kita, barang siapa yang bersiwa, bersugi, dan dia itu istiqamah dengan siwanya, Allah akan melindunginya, Allah ridha kepadanya, dan ketika dia meninggal nanti, sempat dan mudah mengucapkan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi begitu kita mau meninggal, kalau kita hadir di tempat orang yang hampir meninggal sakaratul maut, sunat mentalkinkan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang hampir meninggal, di akhir kalamnya itu sempat membaca la ilaha illallah, Allah akan bebaskan dia dari azab dan dari bahaya-bahaya ketika dia meninggal nanti. Nyan urang yang merumpokkan kalimah la ilaha illallah menjadi akhir kalamnya. Maka tanya ayah mertuah mak yang berbahagia, sunat setelah solat mengucapkan doa ini, Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah di akhir kalamku nanti ketika meninggal sempat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Barang siapa yang sempat mengucapkan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya sebelum dia meninggal tadi, dan itu ucapan terakhirnya, dia akan masuk syurga dengan tanpa hisab. Kemudian wasiat yang seterusnya diberikan oleh Nabi kepada Ali, dangdang Isya ya, dangdang Prehisya, takkan bercutup. Wahai Ali, jangan pernah engkau memaki dan sumpah serapah dengan sesama kawan-kawanmu atau kerabat-kerabatmu. Jangan pernah engkau memaki-maki dan menyumpah serapah kepada keluarga dan orang-orang terdekatmu. Kenapa? Karena perbuatan itu pada awal memang jahil, tapi pada akhir akan timbul penyesalan. Tanya ayah mertua, mak yang berbahagia, apabila mulut kita ini mengeluarkan kata-kata kasar untuk orang lain, menghina orang lain, mencaci dengan kata-kata yang tidak sopan, maka perkataan ini akan membekas ke dalam orang yang kita katakan tadi. Tingat urunyan, tanya pernah takun narit yang kon-kon kegaunyan, bahkan kata-kata kasar, hujatan dan sebagainya. Alihnya laki itu maaf, menantang laki maaf, ada gepe maaf, tapi han saban li lagi awai. Menyukun rutuha jamun, awai tak pubut dudo tapi ke, telah oh ake kepulang guna. Begitu kita udah ucapkan kata-kata kasar, kita hina dia, kita ucapkan kata-kata bahasa Inggris, babi, anjing dan sebagainya di atas orang yang kita dekat tersebut, urung yang tongan tanya, saudara katanya, family katanya, takkan bahasa-bahasa yang hana indahnya, kata-kata kotor. Nanti waktu kita minta maaf, okay, dimaafkan. Tapi enggak sama hubungannya seperti dahulu. Bagaikan kaca yang sudah pecah, ketika kita satukan kembali, tetap tidak akan sama seperti semula. Awai tapubut, awai tapubut dodo tapike, telah oh ake kepelom guna. Awai tasipa dodo tagusu, panelom tiju hati kaluka. Hati gop katepeh, hati gop kaluka, ada temegat tema, tente han sama lagi awai mula. Ada get-get tema, han sama lagi awai. Kita sudah tahu, oh kita enggak usah terlalu akrab dengan dia. Kenapa? Begitu dia marah, begitu dia emosi, dia ucapkan kata-kata yang kasar, dia hina kita. Orang mukmin sejati itu ketika marah dia memuliakan, ketika dia benci dia tidak menghina. Maka orang yang menghina, orang yang mengeluarkan kata-kata kasar, berarti jangan dekat-dekat dengan mereka. Nanti suatu saat perbuatan itu akan terulang kembali. Cari sahabat-sahabat Anda, kawan-kawan Anda yang menjaga lisannya, yang menjaga tutur bahasanya, tidak suka melukai, tidak suka menyakiti. Lisanuka asaduka, mulutmu harimaumu. Kalau kita enggak jaga mulut kita, kita akan diterkam oleh harimau. Ngenarit getanyo nyan, getanyo akan binasa, ngenarit getanyo, getanyo akan celaka. Maka berfikirlah dahulu sebelum engkau mengeluarkan kata-kata yang tidak bermoral, yang tidak ada etika, yang tidak ada akhlak mulia ketika engkau mengucapkannya. Besopan, bejud, lemah urung yang soleh, belemah tanya urung yang mukmin dan Islam sejati. Jaga lisanmu, jaga bahasamu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali,

0: akhirnya memukul, kemudian membunuh gara-gara marah kita mendendam, gara-gara marah kita mengupat dan mengadu-ngadu domba. Karena perkara yang hasil dari sifat marah itu sangat berbahaya. Sebab marah timbullah hasud, sebab marah timbullah dendam, sebab marah timbullah benci. Maka puncak segala maksiat bersumber dari marah, ghadab. Maka gekeli Nabi, la takdab, la takdab, la takdab. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Kenapa Nabi berwasiat dengan demikian? Karena ketika kita mampu menahan emosi, kita mampu menahan marah tersebut, Anda akan selamat, Anda akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi menyogotanya dalam keadaan bengeh, emosi dan tidak terkontrol lagi, kata Nabi apa? Berwudu, datanglah ke air ba ataupun kulah, wudulah, siramlah tubuh kalian dengan air. Jadi berwudu. Kalau memang wudunya enggak mempan, masih marah, sunat mandi, siram tubuh kita dengan air agar yang marah tadi terkendali kembali. Karena ayah-ayah sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, marah itu, ketika kita marah, mata kita ini akan merah, leher kita ini akan bangun urat-uratnya, kan? Nyan adalah iblis alaihi laknatullah. Jadi ketika iblis itu masuk melalui urat-urat nadi kita, dan dia akan membuat kita marah, akhirnya tidak terkontrol, mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian membunuh orang lain ketika marah, akhirnya terjadilah pertikaian, permusuhan dan sebagainya. Maka pesan Nabi, kalau memang kalian marah, wudulah, karena air bisa memadamkan api. Bukankah iblis terbuat dari api? Cara memadamkan api adalah dengan air. Siram tubuh kita dengan air atau berwudulah. Mungkin hanya inilah beberapa wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada menantunya tercinta Sayyidina Ali, tak kalah perkawinannya Ali dengan anak tercinta Rasulullah yang bernama Fatimah. Walaupun Nabi berwasiat untuk Ali, namun juga wasiat tersebut diarahkan untuk umat-umatnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, dan umumnya bermanfaat kepada seluruh hadirin sidang jamaah salat maghrib dan jamaah isya yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

pagi dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz ya. Bareng aku Juli di sini akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas Senja Emas sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam ini tentunya buat kamu yang mungkin baru aja melaksanakan ibadah sholat isya, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya di malam hari ini, mengingat besok akan kembali melakukan kegiatan beraktivitas seperti biasanya, ada yang menuju ke tempat instansi pemerintah terkait atau tempat-tempat swasta, atau juga untuk adik-adik yang melaksanakan tentunya belajar di tingkat sekolah dasar ya, hingga menengah atas dan kuliah serta TK yang pastinya. Dan pastinya siapkan istirahat untuk di hari ini, semoga istirahatnya menyenangkan dengan hadirnya lagu-lagu yang aku pilihkan di 92,6 MHz Taman Pro 2. Dan salah satu lagu yang aku pilihkan di malam hari ini, lagu favorit dan kesayangan kamu yang pastinya. Dan aku ucapkan selamat mendengarkan untuk Taman Pro 2. Dan ini dia lagu darinya Jace dengan Dua Lipa dengan Training Season.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

pagi teman perundua dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz, yaitu dia lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita pukul 20:54 waktu Indonesia Barat, yang pastinya untuk musik live chat di hari libur itu gak ada gitu ya. Hadanya itu di hari ya pastinya di hari kerja ya, setidaknya Senin sampai dengan Jumat yang pastinya ya. Oke teman perundua, untuk berikut kembali informasi yang aku hadirkan buat kamu. Dan ini juga dari rri.co.id ya, yang pastinya informasi ini juga terupdate dari daerah Lhokseumawe. Sebaran LGBT di Aceh, Gubernur Mualem persoalan ini serius, harus dicegah yang pastinya ya. Nah, LGBT biasanya kan terjadi di negara luar, tapi sekarang sudah marak di daerah Aceh sendiri. Padahal Aceh sendiri tuh Nangro Aceh Darussalam gitu ya. Oke, di sini dari daerah Lhokseumawe, menurut Gubernur Mualem, persoalan LGBT di Aceh itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat Aceh, di mana sudah memiliki komunitas di Aceh menimbulkan perhatian masyarakat. Karena itu Mualem menginstruksikan seluruh jajaran untuk kerjasama mencegah penyebaran. Bahkan isu LGBT ini juga dibawa dalam rapat Forkopimda Aceh di Banda Aceh. Nah, saat memimpin rapat Forkopimda, Mualem juga meminta Sekda memaparkan persoalan LGBT di Aceh. Selain Mualem dan Nasir, rapat Forkopimda dihadiri Ketua DPR Aceh Jul Fadli ya. Katanya di sini teman Pro 2 ada Andre, sementara Kepala BIN Aceh Andre P. Mulia mengatakan LGBT sebagai bentuk ancaman non-militer, katanya ini anomali untuk daerah yang kita sebut sebagai Serambi Mekah. Arif juga mengatakan kelompok LGBT ini juga sudah menambah ke kampung-kampung. Ini persoalan sangat serius, maka menghalalkan segala cara agar tetap eksis, katanya. Bagaimana mendeteksi aktivitasnya mereka sesama jenis, sebab kita hanya cepat bereaksi terhadap pasangan berlain jenis, katanya ya. Jadi biasanya tuh kan kalau di Aceh itu non muhrim, itu cewek cowok yang diraja sering gitu, tapi nggak sampai ngeh terhadap sesama jenis. Nah ini nih jadi persoalan berat dari bagi Mualim gitu ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita. Kembali kita dengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Tetap stay tune di 92,6 MHz. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu semuanya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefani Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak.

0: Bunga.
1: Hmm?
0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Tepatnya teman Produa dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz, yaitu lagu darinya Sauna Sampon ya, dengan judulnya apa ya, Haunting ya, yang sudah mengantarkan kita juga nih ke pukul 21:28 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk berikut ada kembali informasi ku hadirkan teman Produa, mancing ikan dapatnya katanya buaya ya. Oke, itu informasi sekilas ya, jabasnya hati-hati ya. Baik, untuk teman Produa dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92 Anda PKHS ya, untuk informasi juga bahwa di sini ada manfaat dari si kurma ya. Mungkin manfaat ini juga luar biasa yang bisa kita peroleh untuk kesehatan kita ya. Nah, di mana manfaat kurma? Kurma biasanya kan kalau identik itu dikonsumsi di bulan puasa gitu ya. Sebenarnya manfaat kurma ini bisa dikonsumsi juga setiap harinya teman Produa, karena khasiat utamanya itu bisa menambah tenaga. Gula alami dalam kurma bisa diserap oleh tubuh untuk memulihkan tenaga yang habis, melancarkan buang air besar, menjaga jantung, menangkal radikal bebas juga. Sekilas informasi, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan terus kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 PKHS.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Jaga Malam. Jangan galau, Bala Malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Barat. Dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92.6 MHz. Itu dia lagu miliknya Wixosia, The Complete Company. Hey, waktu kau kalah yang pastinya. Yang sudah mengantarkan kita nih ke pukul 21:49 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu informasi terus kita dengarkan. Tetap stay tune dan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. I'm sorry, I didn't say-

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
7: Jaga malam. Jangan galau, bala malam.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari manapun kamu berada, terus stay tune di 92.4 PKS, di mana jumpa kita berakhir di malam hari ini. Insyaallah jumpa di waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Makin siaran kita tutup ya. Kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama Pro 2 Arif Ban Aceh. Seperti biasa, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Ban Aceh, kami akan menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini di Senin tanggal 27 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar nomor 13, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Ban Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

فحملت

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Baik, selamat pagi di mana pun anda berada. Kini kami ajak anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Rahimakumullah. Serta para pendengar Surah Baitul Rahman dan RRI di mana pun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, ada pun yang akan memberikan ceramah iaitu Al-Ustaz Tengku Tamlik Hasan LC. Kepada beliau, kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, bersama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mohon maaf, Ustaz. Tamrika berhalangan hadir, itu subuh ini kita tiadakan. Atas perhatian seluruh jemaah kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.